0: nggak ketemu malah lagi gue ketemu gue kan. Kau rasa bersama kamu cek aja. Sana mama nih.
1: Oke.